0: I'm married directly. Jangan. Wanita bu pulang menjorin dan jundi itu. Itu sen Allah cilam sebab. Wei jagal ni bawa presentasi mobil tu hendak di. Dia jundu di tahun nanti juga kalah tak. Kalau ni berhadar, kalau ni berkalah tak hal. Itu halih hal. Dan nakal jom dijual anda. Jumpa yang aku kian suka yang mau dengan timu edi maju. Waktu berhaji jumian, hamu jumian dari tautra. Nanti noda umaku. Untuk hari mari ini. Uida parpan lo. Joko teri hari panu ini betul. Semua orang.
1: Semua.
0: Mau ujian dalam bu? Albar. Ini dia berhal di, kuno dia bantu tulis jenis.

0: di bawal gal jembar jembar jadi non warna ayo tapu jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar jembar tinno ko me gorto te tey woni mo tuubo ko nyawnde sa jalaani mi haali ni mo ko
1: tan san san
0: mo dalam dam e ko ngal getto gal te tey debdama haa dak wel hoddu fadan mo fadan dum kan dum te tey ne djibina may jam o mawne jam o dañi jam ambata jam go daño sidu jibina do jam mom do jam adani jama ambata bandel goto wana wuro sonon woni jikki wuro goto wana fedde ino woni jikki fedde goto wana leñol ino woni jikki leñol goto wana galle kon woni jikki galle sidu do ka jikki Muhammad Ali Ban debbo fullo kala sabu kulaabu ne heɗo ɗum si tawi wiyama kulaabu mbimi e wimi e wimami eɗen joɗini debbo fullo ɓen jawaki
1: sanni sanni sanni
0: nde tawno ɗum foof jiɗa teddulaɓɓuri rendi gilli e rendi ceelagal e teddinde goɗo e dusde garɗo e ma weɓani neɗɗo hen kala ko wawi wadde wooda ko jikku Muhammad Ali Ban yewtude
2: Allah haalimo gon ko demnata Fati Ali Ban Ali Ham Ibnu Soma Allah haalimo gonga hande Seydou Sam min jogi ɗo temedere segene emin jiɗi hodde ɗum ɗo hande emin jogi ɗo kadi temedere haala emin jiɗi haal ɗum ɗo hande wonno ko weli ko yurmini bulɓini fof ko hunde dartata
0: eyyi Muhammad Ali Ban
2: koddo
0: eɗen kaldo e gorko kullo o ɗo joni joni gorko kullo o jillu mum bonani neɗɗo no hoddiri ni ko noon yilloyto
1: sanni sanni
0: gorko pullo no holle min jikku mum joni joni si tawi a jooɗima e ñuñu

0: turut nasi le menyari gerak untuk kesakil habi tu gerak adalah apa di guna bisbi tu mudi tu bi adunan kalah kon kon nama mai way ni
1: macam
2: ni
0: so puni kopi mo kau sini bangun suhu ibu yang najira merah nanti orang kau macam naik hudi gay kau tidak
1: sit sam
0: woni hakkunde men ko hande buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ngati su kepure nani wi be wambaade ko hanga bun ko buri kanyi buri kalis buri jawdi aduna ndeke dum kede won ko dum seydou sam si ko yiddinde

langsung menjemput Drahman galagi dah mija. Denggi denggi, saya ibu tu dia pandem ku dengan modal hon nombor tak. Boya mau nak hiran di lah bayar suban di Arab Bandung kota. Kalau siaran mau nak mau dia sedap mau nak lambu rujuk irawan ku ngatur demal galimun nabi datang sian saya mes.

lanjutin ini rangkap peran ya, aku di sini pak. Peran kau di bandaran ini sudah lindung, sudah lilit punggul, nanti hendak dibawa bersama doya di sana peran ya, aku di sini pak. Minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minjut, minj

Allahakbar. Allahakbar. Ayo sedang mau saya culur. Ayo sedang mau saya culur itu. Kira-kira itu.

amadou marian har yalla dem ba job galaru ba ma terese kñeme nday nu yalla bagge nanu baye ndate yalla di malik fal malik sen bayu mi dekk suuf bo deme janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gialam jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur munday amarjan agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awasaji munday ma cendar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket al sad bu ben wa tul barak daw ajaratu ndate sen nabi sayay toñani amadou marian.